0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
4: Teman terbaik.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do this long try sitting. Come on. Bring them out.
4: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, kita akan ikuti ya jelang Piala Dunia ya Spanyol untuk kita semua di pagi hari ini.
1: Masih bola, ada Rodri. Pendek saja mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan sebagai kotak Kubarsi. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan pada Kubarsi, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi pada Laporte di tengah ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola pada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi. Dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola, kembali Spanyol mencoba membangun perlahan, nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Kubarsi. Kubarsi melihat ke depan, siapakah teman yang lebih bebas. Kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Laporte, ada Oyarzabal atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dihalau, ada lagi dikejar oleh Swain. Datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Kubarsi kembali, Llorente di sisi kanan mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor berkiri, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, ada di sebelah sana. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Sebaena. Masuki menit ke-23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
2: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di tengah, sehingga memang sulit ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan

0: Dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
1: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
0: Betul, betul.
1: Ya, ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
0: Dani Olmo, masuk. Betul.
1: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
0: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira karena ya itu tadi beda tipe ya, beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk ke agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti ya di luar tadi kalau kita ada Oyarzabal. Jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan dan itu yang saya kira memang harus di apa ya dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis De La Fuente setelah Henderson break ini.
1: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi dari pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektif ke atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
0: Ya ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya posisi yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke 26 di babak yang pertama ini.
2: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Nunes yang dituju namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah kali ini ke kanan ada Cucurella di sana dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay yakni diantaranya ada Ugarte tadi bola juga sempat membentuk arti Ugarte sehingga keluar lapangan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Udah dalam kotak penalti Uruguay sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo. Araujo masih mencari rekan dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana dibayang-bayangi oleh Cacares Baena masih kaki dari Baena langsung saja dalam kotak penalti namun tidak ada rekan di sana berhasil diamankan bola oleh Muslera penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah yang dituju adalah Darwin Nunes namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay melebar sana 13 ada Varela masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cacares kembali ke belakang dia yang dituju adalah Cacares kali ini masih menguasai bola kembali kepada Oliveira. Cacares lagi di tengah langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella kali ini tiga pemain Spanyol. Wah, Cucurella terjatuh tadi bola berhasil dicuri oleh Darwin Nunes masuk dalam kotak penalti Spanyol langsung tembakan kaki kanan namun masih mampu diatasi oleh Unai.
3: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan.

Oke, buat teman-teman di persori banget kalau Martin agak sedikit cut ya di siaran Piala Dunia ya antara Spanyol melawan Uruguay ya. Ya, di mana teman-teman nantinya di pukul 10 ya nantinya saya akan berakhir menemani Anda semua ya, dan nantinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Suci ya, dan nantinya di pukul 11 ada Music Premier ya, atau Premier Music ya, yang nantinya akan hadir di pukul 11. Jadi buat teman-teman ya, saya di sini Martin ya, mohon undur diri ya, dan sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin dalam penyiaran Martin ada sedikit kekurangan maupun kesalahan, entah itu disengaja maupun tidaknya ya, saya minta maaf yang sebesar sempat ada semua, dan nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan di edisi siaran 27 Juni 2026 ya, bertepat di hari Sabtu di akhir pekan untuk kita semua, dan salam sejahtera untuk kita semua, dan say goodbye.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ini yang libur, selamat menikmati weekend. Yang di Sabtu ini masih harus bekerja, selamat beraktivitas buat kalian semua tentunya. Dan di segmen santai yang ini juga teman Pro 2 ya, di Pro 2 Hitlist, Suci temani kamu dengan berbagai musik ya. Yang mau request lagu juga boleh langsung DM ke Instagramnya RRI Nabila juga boleh teman Pro 2 ya. Suci temani kamu di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM. Produser FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Waktu di perundangan pria teman terbaik kamu, teman berdua, karena udah jam 11 siang waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa di hari Sabtu ini kita gabung dulu bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Planner.

0: lagi teman berdua.
1: Teman-teman Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id, teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811-800-105. Oke? Okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Pro 2 bisa ikutan di 0811-800-105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Unmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih seru-seruan, masih jadi sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa, udah di Music Planner nih. Dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini teman Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalind dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Waktu dalam Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung masihnya dengan Rio Narebumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gake, dan Indonesia ya, kita Indonesia
0: lagi. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Iya, hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampe juga lama ke Jakarta.
0: Benar, kan? benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Ardi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk Kampar. Iya. Karena kebetulan aku juga lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah, gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana masih sendiri, ini kita nggak tahu kan.
0: Nah,
1: kita harus ngobrol terus apa aja kegiatannya di sana. Nah, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan itu yang paling penting, sehingga industri musiknya berjalan. Benar ya Mas Dwi?
2: Iya benar-benar.
1: Kita coba dulu dilanjut bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih, tinggalnya di Kampar.
1: Kampar itu ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi ya nih kota Kampar ini kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena dipindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang.
1: Oh iya.
2: Kalau ngerekod.
1: Okay. Ya gitu Om Dapi, jadi kita bisa bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Tadi belum kita kenalin dulu nih. Ini adalah Dwi Ardi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Adri atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh, Aji. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah apa namanya? Guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih mas.
0: SMP.
2: Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana lingkungan sih sebenarnya kalau saya. Jadi waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, Orkes. Sampai sekarang pun masih main Orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kena dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin Orkes Melayu gitu.
0: Oh, pembawa pemimpin Orkes Melayu gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih. Dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik. Belum terlalu serius berarti kan SMP kan? Masih kayak belajar-belajar gitu ya.
2: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband, yang kenal itu tuh di SD. Waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Ngeliat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru ini jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Okay.
2: Karena saya tuh kuliahnya, iya lah saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu. Jurusannya sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan,
0: uangnya
2: nggak dapet mau gimana bayar kerakan bayar iyalah kayak mutus ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Okay. Tapi nggak apa-apa kan menjadi dapet pahala ya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang
2: ilmunya
0: halo ilmunya apa
2: sekarang sih? Ngajar, masih ngajar.
0: Okay.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu-gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya, SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, Sofie. Wow keren banget.
2: Yang siapa? juara dua ya.
0: Juara Sofie, dua tahun Sofie. Lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofie Narindri.
0: Oh Sofie Novi, Sofie. Ya Allah, wow. Kita bertemu ya sosok mentornya.
2: Iya. Ya. Gak mentor kali sih mas. Kebetulan saya
1: baru juara di sekolah
0: gitu. Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar
0: ya benar. Wow okay. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan anak SMA tuh gigs remaja tuh udah pada jalan. Wih. Di sini tuh ada namanya Gigs Teenager tuh jadi gigs buat anak-anak SMA,
0: anak
2: remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalan lah, syukur.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi di
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan
0: sebenarnya mereka. Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di musikal. Terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Aku pengen highlight itu. Apa tadi Organic Ensemble Music ya?
2: Yeah. Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow okay. Nanti kita bakal bahas lengkapnya tentang Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya. Sama gue juga.

0: Oke, masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, masih di Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, yes. Sebagai penata musik, komposer, karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5 itu Sunda 5 nama sanggarnya. Jadi
0: okay.
2: Mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ,
0: jadi sekalian
2: gitu. Jadi kalau udah nyaman nih kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal
0: beberapa
2: kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi kalau Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Reter Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Yeah.
2: Ada musik-musik latar yang nggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang nggak apa, yang nggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
0: Terus
2: sih.
1: Kedengaran riaunya tetap ditonjolin kan, lagu layunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang udah itu lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas didengar jadinya ada melayu-melayunya ya, kata
0: itu udah ciri khas berarti
2: identitas
1: melayu.
2: Iya,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya yang tadi ya udah gue sebutin, Organic Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, cuman.
0: Oh gitu, kenapa?
2: Beda segmen sih, Mas. Oh. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak
2: gitu.
0: Juga ya, oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya. Terus fokusnya kan ke pelestarian, jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, kalo yang satu lagi namanya?
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash, oke.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya, jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Okay.
2: Kayak konsep apa ya, konsep Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Sesirkan. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, serius.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event event pariwisata atau corporate yang undang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya.
2: Agak ngeband. Nah kalau kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyi itu Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: ya. Udah album. Iya, Remus udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album.
0: Masih single aja.
2: Ngerancang-rancang, iya.
0: Ih, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Heeh. Konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang enggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 atau 30.
2: Enggak. Enggak
0: segitu. Wah, seru banget sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih Mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Mm. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari, harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, Korea ada sama Korea. Sebenernya ada yang lain gak gitu, okay. Gak referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea, nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling-paling standar Blackpink.
0: Iya, Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol lah, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni-seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh, saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu.
0: Iya
2: sih. Yang nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya
0: udah musik lagi. Ya.
2: Iya. Kan? Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman berdua ya, ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga eksplor ya di dunia musik apa segala macam, terus abis itu juga di dunia teater, terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman berdua yang pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Tomo Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio Data Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar. Iya.
2: Kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus sama lagu sendiri gitu ya.
2: Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang kita punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya ada Bumi, kenapa kita juga bawa Nasum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus, gua harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan enggak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Yang gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan, beliau kan ada ilmunya, pemusik benar-benar yang belajar gitu. Nah, kenapa gak dicoba di daerah sana dan ke daerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang tuh bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tuh apresiasinya. Nah itu maksudnya, salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan, tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman-teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke,
2: okay, betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Dwi?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh gak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengar di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua di SP.
0: Yes.
2: Boleh didengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas.
2: Ya, project sendiri, project
0: solo. Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa boleh. Nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas. Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman-teman dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Runner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti nggak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Oke.
0: Sampai jumpa lagi.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temennya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie.
4: Indonesia Pro Indie.
3: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Masih di Prodo Anak Bina, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar terbaru dari penyanyi Bernadia ya, teman Prodo, yang mengatakan kalau lagu Laut Yang Tenang ini sebagai fokus utama yang mengarah penulisan seluruh materi dalam album terbarunya, teman Prodo. Dan memang ya, beberapa waktu lalu ini memang Bernadia ini baru merilis album penuh keduanya. Dan lagu tersebut juga dipilih sebagai track pertama sekaligus single pembuka karena menjadi titik awal pengembangan tema album Semoga Hanya di Mimpi. Nah, Bernadia ini mengatakan, teman Prodo, kalau penulisan lagu tersebut berangkat dari ide Laut Yang Tenang yang ia kembangkan bersama dengan Baskara Putra dan Enrico Octaviano. Dan Bernadia menyebutkan kalau proses penulisan kemudian berlanjut hingga akhirnya muncul frasa Laut Yang Tenang patut dicurigai. Bernadia menjelaskan, teman dua, kalau frasa tersebut ini muncul setelah dirinya mempertanyakan hal yang sebenarnya patut dicurigai dalam cerita lagunya. Bernadia menambahkan kalau Baskara Putra kemudian mengusulkan penggunaan kalimat laut yang tenang patut dicurigai sebagai bagian penting dari lagu tersebut. Dan dikatakan juga, teman dua, kalau lagu tersebut menjadi pijakan dalam menentukan arah penulisan lagu-lagu lain di album terbarunya karena menurutnya, teman dua, seluruh materi album kemudian berkembang dari ide yang pertama kali lahir dari ketakutannya. Sementara itu, Baskara Putra mengungkapkan kalau proses penulisan ini bermula ketika Bernadia mengaku belum mengetahui tema yang pengen diangkat di album keduanya, teman dua. Nah, menurut Baskara, saat itu Bernadia ini merasa khawatir menulis ketika hidup ini sedang tenang karena takut situasi buruk datang setelahnya. Baskara juga mengatakan kalau dirinya ini kemudian mengajak Bernadia dan Enrico Octaviano mencari metafora yang tepat ya untuk menggambarkan keresahan tersebut. Dan akhirnya ketiganya ini berusaha menentukan topik, simbolisme, dan arah penulisan sampai akhirnya menemukan konsep Laut Yang Tenang.

0: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Aku emang Gucci, aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Tentu juga masih ditemani sama Suci, teman Pro 2 di santai siang hari ini. Di siang hari ini Suci mau update dulu informasi olahraga buat kalian semua teman Pro 2. Di mana dua laga grup H Piala Dunia 2026 masing-masing menyajikan persaingan yang sengit. Di hari Sabtu 27 Juni pagi, sang juara sudah ditetapkan, begitupun juga yang harus pulang. Spanyol berdiri kokoh di puncak klasemen dengan koleksi total 7 poin usai mendapat 3 poin dari kemenangan mulus 1-0 atas Uruguay. Sementara itu Uruguay hanya finish di peringkat 3 dengan 2 poin dan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Di sisi lain, teman Pro 2, sebuah kejutan hadir ya dari tim debutan Tanjung Verde. Sejak laga pertama melawan Spanyol sampai terakhir melawan Arab Saudi, Tubarão Azuis mampu menunjukkan pertahanan mereka yang sangat solid dan juga konsisten. Hasil imbang pun sekalipun mampu mengantar mereka lolos ke 32 besar. Saat ini Tubarão Azuis resmi memperpanjang asa mereka untuk melanjutkan mimpi besar di Piala Dunia. Sementara itu teman Pro 2 Arab Saudi menempati peringkat terbawah. Green Falcons juga harus angkat koper setelah hasil imbang melawan Tanjung Verde. Selanjutnya Spanyol akan menghadapi runner up dari grup C antara Aljazair atau Austria di babak 32 besar. Sementara itu Tanjung Verde akan bertemu juara bertahan Argentina.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: turn the music up for me, Chris.
1: Hey.
0: Yeah. Go.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: school kids. Young, dumb, and broke. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the lockers. Is anybody here to check my work?
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor aja bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.

Teman produk penanggung jawab serial Avatar The Last Airbender, Christine Boylan, mengatakan sisi lain karakter Aang, Zuko, serta Toph akan diperlihatkan lebih dulu dalam cerita musim kedua serial tersebut. Dan setiap karakter utama tersebut, teman produk diberikan alur cerita khusus di musim kedua Avatar The Last Airbender yang sedang tayang di Netflix sejak 25 Juni, di mana sisi kepribadian bayangan atau sisi lain yang selama ini disembunyikan mereka akan diperlihatkan dalam cerita 8 episode. Nah, Boylan ini mencontohkan Zuko ya, yang punya sisi lain saat menjadi The Blue Spirit, sedangkan Aang seorang pengembara udara namun juga seorang avatar. Terakhir ada Toph yang punya sisi lain saat menjadi seorang putri keluarga Beifong yang terpandang meskipun ia sendiri adalah pengendali bumi yang kasar dan tangguh. Boylan mengatakan Taman Pulau 2 tim produksi ini akan memprioritaskan pendekatan penceritaan terhadap sisi bayangan dari Toph, Aang, dan juga Zuko biar penonton ini memahami bahwa pertumbuhan karakter mereka berjalan melalui fase emosional yang intens.

0: Sedangkan untuk karakter seperti Sokka dan juga Katara, teman Pro 2 digambarkan melewati proses pendewasaan yang alami melalui berbagai tantangan yang mereka hadapi. Selain pendalaman karakter, tim produksi juga ini punya strategi dalam menentukan elemen spesifik yang harus diadaptasi dari serial animasi aslinya ke format live action.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: 있다.
1: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
1: Wah hebat ya, kamu hafal ya. Nah kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, sebelum lo ngomong satu lagi, harus teman terbaik kamu. Selamat sore, teman-teman berdua semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi bareng kamu di hari ini. So, tepat edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Lesdi akan menemani kamu sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam ya, teman-teman berdua. Dan di studio pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Mas Istih menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Dan sebagai lagu pembukaan di segmen santai siang yang kedua ya, ini bakal Lesti menghibur teman-teman Prodea dengan lagu-lagu hiburan di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.1 MHz, teman terbaik ya.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh. Ya,
1: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Prodway, masih menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 16 atau jam 4 sore. Nah, teman-teman Prodway, kali ini Lesti mau bahas tentang enuresis atau kebiasaan mengompol tidak hanya terjadi pada anak-anak loh teman-teman Prodway. Nah, tetapi juga dapat dialami oleh orang dewasa. Kondisi ini tuh perlu banget ya mendapat perhatian karena seringkali menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis. Nah, pada orang dewasa, enuresis ini umumnya lebih sering dipicu oleh gangguan fisik, ya meski faktor psikologis seperti stres itu juga berperan ya. Ya, salah satu penyebabnya adalah gangguan hormon antidiuretik atau ADH yang membuat ginjal itu memproduksi urin dalam jumlah lebih banyak pada malam hari. Nah, jadi selain itu juga teman-teman Produa, penyumbatan pada uretra dan juga kondisi kandung kemih yang terlalu aktif ini dapat menyebabkan dorongan buang air kecil yang sulit banget dikendalikan sehingga urin keluar tanpa disadari saat tidur. Jadi penggunaan obat-obatan tertentu seperti obat tidur maupun obat antipsikotik seperti clozapine dan juga risperidone. Nah, ini juga diketahui ya dapat meningkatkan risiko terjadinya enuresis. Nah, gangguan pencernaan itu berupa sembelit kronis pun itu dapat memberikan tekanan pada kandung kemih dan memicu kebocoran urin. Nah, beberapa penyakit kronis seperti diabetes melitus, infeksi saluran kemih, batu kandung kemih, serta penonjolan organ panggul ya yang memang menekan kandung kemih juga termasuk penyebab yang perlu banget diwaspadai oleh pria ya. Pembesaran prostat maupun kanker prostat ini dapat mengganggu aliran urin dan memicu mengompol saat tidur. Nah, tidak hanya itu, kanker kandung kemih, infeksi cacing kremi, kejang, serta gangguan saraf seperti multiple sclerosis ini dan juga penyakit Parkinson's itu juga dapat menyebabkan enuresis pada orang dewasa. Nah, untuk faktor psikologis terutama ya, stres berkepanjangan turut berkontribusi terhadap munculnya kondisi ini itu pada sebagian orang. Oleh karena itu, enuresis yang terjadi berulang atau disertai keluhan lain seperti nyeri saat buang air kecil, darah dalam urin atau sering terbangun di malam hari sebaliknya, dan sebaiknya segera diperiksakan ke dokter ya teman-teman Produa untuk mengetahui penyebabnya dan mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, dengan mengenali berbagai faktor pemicunya, enuresis ini pada orang dewasa dapat ditangani lebih dini sehingga kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan itu tetap terjaga ya teman-teman Produa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, sebelum aku kemarin, saya tuh lagi harus sama terbaik kamu. Hari ini, pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur, Lesti akan menemani kamu dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 ya, waktu Indonesia Timur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Program Nabila, teman terbaik kamu, masih menemani kamu dengan sore ceria. Nah, kali ini Lesti mau bahas tentang jus yang bisa memicu asam lambung yang perlu banget kita hindari ya, teman-teman Pro 2. Jadi ternyata tidak semua jus buah aman dikonsumsi oleh penderita asam lambung. Nah, beberapa jenis jus itu memiliki kandungan asam yang cukup tinggi sehingga berpotensi memicu peningkatan produksi asam lambung dan juga memperburuk gejala yang dirasakan. Jadi tolong nomor 2, berdasarkan informasi kesehatan yang dimuat oleh dokter pada 17 Juni 2026, sejumlah jus dapat menyebabkan iritasi pada lambung maupun memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan. Nah, kondisi tersebut ini dapat banget menimbulkan keluhan seperti nyeri ulu hati, mual, sensasi terbakar di dada, hingga rasa tidak nyaman pada perut. Beberapa jenis jus yang sebaiknya dibatasi oleh penderita asam lambung antara lain jus jeruk, jus lemon, jus strawberry, jus tomat, jus nanas, jus mangga muda, dan jus apel hijau. Buah-buahan tersebut mengandung asam alami yang dapat merangsang produksi asam lambung berlebih pada sebagian orang. Nah, untuk jus jeruk dan jus lemon diketahui itu kaya akan asam sitrat yang memang dapat mengiritasikan lapisan lambung. Sementara itu, jus tomat dan jus nanas juga kerap dikaitkan dengan munculnya gejala refluks seperti sensasi di dada dan juga rasa asam di mulut, teman-teman Pro 2.
2: Thank you.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yo. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Selalu saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Produa FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Produa Nabira, teman terbaik kamu. Masih menemani teman-teman Produa semuanya dengan segmen Sore Ceria bareng Lesti kali ini ya, teman-teman Produa. Dan juga buat kamu semuanya, ini di studio udah pukul 5 lebih 19 menit. Pastinya masih terus menemani teman-teman Produa sampai nanti di pukul 21 ya, atau jam 9 malam. Oke, masih menghibur kamu semuanya dengan lagu-lagu hiburan. Kali ini Lesti mau ajak teman-teman Produa kita dengerin lagu, karena kebetulan ini lagi pada hujan. Jadi kayaknya Lesti mau ajak teman-teman Produa kita dengerin lagu Rumah dan Baju Barumu ya. Setelah itu nanti lagunya Hari Paling Spesial dari Barsena Bestandi dan Rumah dan Baju Barumu Batas Senja untuk kamu.

0: musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro

0: Betapa kerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, dolo di kapur, baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa mengunyah pinang. Mengunyah pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan sirih juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 90,1 MHz, teman terbaik kamu, masih menemani teman-teman produknya semuanya dengan Sore Ceria bareng Lesti sampai nanti di pukul 20 ya. Nantinya akan dilanjutkan dengan jaga malam dari pukul 20 sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nah, teman-teman produknya, malam ini kita akan bahas tentang jamur merang. Jadi jamur merang ini merupakan salah satu jenis jamur konsumsi yang banyak banget digemari masyarakat Indonesia karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang lembut. Jamur yang memiliki nama ilmiah Volvariella volvivacea ini umumnya dibudidayakan menggunakan media jerami padi sehingga mudah banget ditemukan di berbagai daerah. Nah, selain menjadi bahan pelengkap berbagai masakan, jamur merang ini juga dikenal memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi kesehatan. Nah, dalam setiap sajian jamur merang ini terkandung berbagai zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh. Jamur ini mengandung protein nabati, serat, vitamin B kompleks, vitamin C, serta sejumlah mineral seperti kalium, fosfor, magnesium, dan zat besi. Kandungan lemak dan kalorinya yang rendah menjadikan jamur merang ini sebagai pilihan makanan sehat yang cocok banget dikonsumsi oleh semua kalangan. Nah, salah satu manfaat utama jamur merang adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh, dan kandungan antioksidan di dalamnya berperan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, vitamin dan mineral yang terdapat pada jamur merang ini turut mendukung kerja sistem imun sehingga tubuh lebih siap menghadapi berbagai penyakit. Jamur merang juga baik ya teman-teman produa untuk menjaga kesehatan jantung, dan kandungan serat dan kalium ini pastinya membantu mengontrol tekanan darah serta mendukung fungsi pembuluh darah yang sehat. Dan selain itu, konsumsi makanan rendah lemak seperti jamur merang serta rutin dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung dalam jangka panjang. Nah, bagi yang sedang menjaga berat badan, jamur merang ini dapat menjadi pilihan menu yang tepat. Kandungan seratnya membantu memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengurangi keinginan untuk mengonsumsi makanan berlebihan. Dengan jumlah kalori yang relatif rendah, jamur merang sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan dalam program diet sehat. Nah, selain itu, jamur merang juga ini teman-teman produa bermanfaat ya untuk kesehatan pencernaan dan pembentukan sel darah merah.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia.
1: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
5: Dia, hanya dia yang kupikir.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau...

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

0: Aku kembali.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

lagi 10,1 MHz teman terbaik kamu. Hai, tunggu memperoleh juga di studio pukul 8 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Lesti pamit. Nanti kita akan ketemu di besok pagi di pukul 10 sama nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Selamat malam semuanya dan bye-bye.

Selamat siang, Bambu Radio Jakarta. Masih bareng sama gue Angga yang masih nemenin lu tentunya di Gengar Malam sampai jam 12 nanti teman gue. Salah satu hal yang paling gue tunggu tahun ini adalah film Spider-Man Brand New Day. Tapi sampai sekarang ternyata Tom Holland dan kawan-kawannya pun belum ngasih bocoran gitu ya. Siapa sih villain utama dari Brand New Day ini? Waktu wawancara di ProSieben Red Carpet film Spider-Man juga bilang kalau Tom Holland mengungkap bahwa identitas villain utama dalam film terbarunya masih dirahasiain. Meskipun beberapa musuh udah ada seperti Scorpion, ada Tarantula, Tombstone, ada The Hand, Ramrod, tapi musuh utamanya belum. Jadi kita bakal tungguin ya, bakal siapa sih yang bakal jadi musuh utama dari Spider-Man The Brand New Day ini. Gue gak sabar sih. Bentar lagi ya, kayak bulan Juli deh, ya gak sih? Jadi buat lo yang suka banget Spider-Man, kayaknya emang itu udah tunggu-tunggu banget.

That was from Billie Eilish with Birds of a Feather. Pasti lu pada deket-deket sama yang namanya Bundaran HI ya. Ya, selamat menikmati lah sajiannya ya. Gue yakin udah mulai sih. Tapi kalau ngomongin soal sajian yang keren-keren, itu bukan hanya terjadi di Bundaran HI sekarang. Tapi kemarin juga pas pertandingan antara Afrika Selatan dan juga Korea tuh pemandangan bagus banget. Karena dia ada ini di Meksiko. Jadi latarnya tuh ada pegunungan megah Cerro de la Silla yang berdiri gagah tepat di belakang stadion. Jadi keindahan perpaduan antara arsitektur stadion modern lengkap dengan lanskap alam khas Monterey yang membuat suasana pertandingan terasa berbeda hingga sore hari. Wah, seru banget ya. Kalau bisa datang ke sana langsung, bukan hanya nonton di TV.

Sosmed Pemuda 2 Jakarta, jangan cuma lo nonton konser band-band luar negeri doang dong. Lo harus support juga untuk bisa nonton konsernya Project Pop yang katanya bakal menggelar konser 30 tahun pada 8 Agustus 2026. Jadi siap-siap buat nostalgia bareng Project Pop yang udah 30 tahun ternyata ya. 8 Agustus, apakah sudah siap untuk goyang do you? Ayo goyang, do you?

Selamat malam Radio Jakarta. Masih bersama Angga yang masih nemenin lo di sejak malam-malam ya. Kabar bagus sih buat lo yang pengen pergi haji, karena Raja Salman menggratiskan umroh untuk 1000 orang dari 16 negara dan Indonesia termasuk di dalamnya ya. Ini program buat 1000 yang pengen umroh untuk bisa datang ke Mekah pastinya ya, untuk bisa bertemu dengan Ka'bah. Nah, kalau misalnya pengen tahu caranya seperti apa, lo mungkin bisa langsung cek aja gitu ya di browsing gitu ya. Umroh gratis untuk warga dunia dari Raja Salman. Siapa tahu

Selamat Jakarta, masih bang sama Angga dan masih juga di Jaga Malam sampai nanti jam berapa coba? Sampai jam 12 ya. Salah satu film yang lagi gue pengen tonton adalah satu film dari US gitu ya, judulnya Obsession. Ini film trailer yang katanya, aduh, benar-benar film trailer mengerikan gitu ya, yang bikin orang merinding berkali-kali. Obsession udah ada di bioskop. Sebenarnya harusnya tayangnya dari kapan tahu gitu ya, cuman karena slotnya baru dapat di bulan ini, akhirnya Obsession baru aja tayang di bioskop. Jadi kalau misalnya lo suka banget sama film thriller, thriller ya maksud gue, lo bisa tonton deh. Judulnya adalah Obsession.

0: Selamat malam baru jauh Jakarta.
1: Segeme Inggris banget gue ya.
0: Aku masih nemenin lu sampai jam 12 nanti. Dan nanti setiap hari Sabtu malam gitu ya, lu pasti bakalan dengerin remix. Seru banget pokoknya hari ini ya. Breakbeat yang bakalan kita dengerin sampai jam 11:30 ya. Habis itu kita bakal lanjut lagi buat dengerin banyak hal. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya tetap di sini aja di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat datang balik dari Jakarta. Ini udah jam 9 pas, berarti waktunya gue bakalan ngajak lo untuk break to the beat. Sampai jam setelah nanti kita bakalan dengerin break to the beat yang bakalan nemenin lo sebelum menuju ke tempat yang seharusnya. Tinggalin Pamungkas ya. Bye Pamungkas, let's go break to the beat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Pro 2 FM. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Aku hemat Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Eh, tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita. It's drama.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah. Produe FM.
2: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2 FM.

waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman 22. Informasi pertama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan ketersediaan pupuk bersubsidi yang tetap terjaga menjadi salah satu faktor utama di balik peningkatan produksi beras nasional. Meskipun dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan dan dampak perubahan iklim, Amran mengatakan pemerintah tidak hanya memastikan pupuk bersubsidi mudah diakses petani, tetapi juga menurunkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% sejak akhir 2025. Menurutnya, keberpihakan pemerintah kepada petani menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tekanan sektor pertanian global. Ini akibat perubahan iklim dan gejolak harga pupuk internasional. Informasi terakhir, teman Pro 2, Yongjae TWF akan menyesuaikan sebagian penampilannya setelah mengalami cedera otot pada paha kiri saat latihan konser. Ladies Entertainment memastikan penyesuaian dilakukan untuk mendukung proses pemulihan tanpa membatalkan seluruh jadwal kegiatan. Agensi mengungkapkan Yongjae merasakan nyeri pada paha kiri ketika menjalani latihan konser sebelum menjalani pemeriksaan medis di hari Jumat 26 Juni 2026. Hasil pemeriksaan menyatakan dirinya mengalami cedera otot dan disarankan membatasi gerakan yang berpotensi membebani area cedera sementara waktu. Meski menerima saran medis untuk mengurangi aktivitas fisik tertentu, Yongjae tetap ingin mengikuti agenda grup mendatang. Ladies Entertainment menyatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan keinginan artis dan rekomendasi dari tim medis secara cermat. Yongjae dijadwalkan tetap tampil dalam konser 2026 TWS Tour 24/7 For You in Seoul pada 27 dan 28 Juni. Kehadirannya pada rangkaian kegiatan mendatang tetap berlangsung dengan sejumlah penyesuaian demi mengurangi tekanan terhadap bagian yang cedera. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini yang dilansir dari rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kadang membuat kita kehilangan identitas.

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini teman sama Suci, teman Pro 2 ya. Selamat pagi buat kalian, selamat berhari Minggu, selamat berlibur teman Pro 2. Di pagi hari ini Suci mau update dulu satu informasi untuk kalian semua, apalagi yang suka banget sama Avatar teman Pro 2 ya. Karena serial live action Avatar The Last Airbender teman Pro 2 dipastikan akan berlanjut nih ke musim ketiga yang sekaligus menjadi musim terakhir. Untuk proses produksi musim tersebut sudah selesai dilakukan dan juga para pemain ini bahkan telah merayakan berakhirnya syuting di bulan November lalu teman Pro 2. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar di penutupan musim kedua yang ini berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Nah, kondisi Aang yang merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar ya pada Avatar Cycle. Selain itu, ada Zuko juga yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dan kelompok Aang kembali berkhianat. Dan melahir dari Tudung by Netflix, memasuki musim ketiga Aang ini dikisahkan akan menghadapi tantangan mental yang berat, di mana Aang ini juga dihadapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang bisa mengakhiri siklus Avatar. Jadi situasi ini teman Pro 2 membuat jalan cerita ini semakin menegangkan dan penuh ketidakpastian. Bahkan tim produksi juga ini diketahui sudah menyiapkan alur cerita musim ketiga sejak tahap awal pengembangan serial. Bahkan arah cerita akhir sudah direncanakan sejak ruang penulisan musim pertamanya, sehingga transisi menuju musim terakhir sudah disiapkan dengan matang. Dan dalam musim terakhir juga ini teman Pro 2, karakter Azula ya yang disebut akan mendapatkan porsi cerita yang lebih besar dan penting. Pengembangan karakternya ini menjadi salah satu fokus utama teman Pro 2 dalam alur cerita penutup serial ini. Dan selain karakter utama, musim ketiga juga ini menghadirkan sejumlah karakter baru yang memperkaya cerita tentunya. Jadi musim ketiga Avatar The Last Airbender ini teman Pro 2 ya diharapkan menjadi penutup epik dari perjalanan panjang serial ini.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM. Teman terbaik.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Masih di Pro 2, lebih teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih ditemani juga sama Suci ya di pagi hari ini. Pagi hari ini teman Pro 2, cuaca di Nabire lagi cerah-cerahnya ya. Semoga aja cuaca cerahnya ini bakal bertahan sampai nanti malam. Apalagi mungkin buat kamu yang sudah punya agenda untuk menghabiskan waktu hari Minggu kamu, hari libur kamu dengan kegiatan yang padat ya teman Pro 2. Dan menemani kamu juga di pagi hari ini, Suci mau update lagi nih satu informasi buat kamu. Ada informasi terbaru dari gitaris legendaris Indonesia Tohpati yang kembali nih menghadirkan karya istimewa dengan merilis ulang lagu Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Nah, proyek musik terbaru yang dirilis di 26 Juni kemarin teman Pro 2 ini tuh berkolaborasi dengan penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Mario G. Clau. Dikutip dari akun Instagramnya @tohpati teman Pro 2, lagu ini tuh sebelumnya memang sudah pernah dirilis pertama kali oleh Tohpati di tahun 2002 silam. Di versi originalnya teman Pro 2, lagu yang menyentuh hati tersebut dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Nah, keterlibatan Mario ya dalam proyek aransemen ulang ini tuh berawal dari tawaran sederhana yang datang langsung dari pihak label rekaman Record Evermore Indonesia. Penyanyi asal Maumere ini tuh langsung menyetujui teman Pro 2 ajakan tersebut begitu mengetahui judul lagu yang akan dibawanya. Bahkan teman Pro 2 Mario ini juga mengaku ya, sama sekali tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran kolaborasi yang berharga ini. Keputusan cepat ini tersebut diambil karena memang sang penyanyi punya kedekatan emosional yang sangat erat dengan lagu legendaris itu.
4: Memori bias kita berdua.
3: Bahkan ya teman Pro 2, bagi Mario, karya ciptaan Tohpati dan Eros Chandra ini tuh merupakan bagian dari lagu-lagu ikonik yang menemani berbagai fase kehidupannya di masa lalu. Menyanyikan kembali lagu milik Glenn Fredly, teman Pro 2 memberikan rasa bangga sekaligus kehormatan tersendiri baginya. Jadi nantinya ini teman Pro 2 ya, sentuhan aransemen baru dari Tohpati membuat lagu ini juga tuh terasa lebih segar tapi tetap mempertahankan esensi emosional yang kuat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives. Come on. Bring them out.
2: Hey. Bring them out. Yeah. Produe FM. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Teman terbaik.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.